manna blanduja di. Ai samba, imam mantanya tanpa son kocaiki. Kaitna kue yuska di manna yang kuliah.